0: mau dia ni berubah. Okey, siap daya. Asal makan pantalan bantu tak suak. Amang tak ada kah? Brad, asal mata mana kaya nak pambut para suak?
1: Oh, dalam sebentar ang paling kibay kena dia ni mga pambut dia.
0: Ama ubah?
1: Oh, subaya lang kena dalan no.
0: Nadia. Oh, sige, sige. Buat tu. Salamat ha.
1: Oh, sige.